0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Spojili